0: แม
1: ่มัม
0: บุญโจตินะคะบัมบาลายนิบิวเฮ
1: มัมสอรี่
0: ไอ้ปาเลยกุสะกอมาลาบอนนาสะตาอาสะกะกะอะตัว
1: ดูไกกุนะกะมาตาอุย
0: นะงานะอุนกลุยมังกานะไกกิบาติ
1: งกิคาปุยกุ
0: นามันไตกะเมดิคัลคิตเดียนะตาวะอุนายตัมบาลเดียสะมองคาลินทอราออร์กิลาอินมองลาวาส
1: วะละมังกุคา
0: ลินทอรากิคาคลีลายเนมองฮังดักไวไ
1: อมุรักกุไลนะคุนดัมกุกะบีมัมอุย
0: Ayo tutuan yang damgu rana. Ayo tutuan na.
1: Daku kayo kadangku en.
0: Sige na. Ati mana na yung balay ha. Ati mana. Inaw niyang hapon ni hapon. Ikulutoy ko atong adubo kay mo nga. Paborito na
1: ko na.
0: Sige ma'am. Bye bye.
1: Nakalakaw na si ma'am. Mahadlok mo ko makakita kang Sir Benny. Masinagun sa napuli ang buhato na ako.
2: Claire? Oh, ini bangun na dai kadi ai.
1: Kuya.
2: Sige kaligo sa dito dai kay. Ay, dako man imong panglimpyo sa kini atong bahay. Kabaw na ka.
1: Sibot pasabot imo kuya.
2: Clear. Kitar man ba, kitar man duha diri sa atong bahay. Wala may tao diri nya. Pamilikalin niyo, dagod. Ha? Malingaw ta, magkuhan ta, magdama ta.
1: Kuya, di na ko ato, kuya, uy.
2: Kaya nga no. Kita ka ni?
1: Kadagan sa kwarta.
2: Hatagan ko ikaw, ani. Sama sa kong ingon, dekani mo ba sa imulo ko patughan. Mas labaw pa ni mong kwartang madawat, Claire. Ha? Kita ka ni? Oh.
1: Ginoo ko. Gipagawas sa niya ang kuan nga. May kalain.
2: O sige, nandito na ka kay... O niya ha?

0: orang kita yang mengidol.
1: Si ano si Igin?
0: Schwarzenegger?
1: Ano? Schwarzenegger?
0: Igin sa spelling daw, babe.
1: Ay, kwan, pitaw, si Chichi.